0: bin Paracatu.
1: Ponch bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Bin Paracatu. Bin Paracatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum chikitum sekatum takatu paskatum lukutum sekitum sekatu paspatu gudugudu gula gula gula gula. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekitum takatu paskatum tum chikitum rakatu paskatum rakatum.